Iha plana tu pasafiri sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kalihu si aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sesu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Pontualu Mega Hubs.
1: Hey, anak-anak Italia British, agus taruna radio Libertari. Mwah.

Imirona dadaun radio liberdari di liho frekuensia sian olu resen 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi tunnel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdaridili.com.